0: kiumia kumatha inyanginyatha inyanya cia muthenya Miss Happiness Karo ga kirinyaga
1: wale tuko soko hello
0: oha mutabo ino wa gukena FM Rebo Top.

kona kona kwa ukana FM rule bato pitugari tia dagika ikomi nega da shihade wega da shigana shihade wega da igirisi yutuko nida kora kira itagenda tu no kumenya ati da gutiga uguo na nenyuma na kamweke igihota kuguikia bere hado nego igwa ruoro igemono.